Sotitjes patan sih, betul ini menginteran. Kita itu taman tanah pataman kawa operispa inti kata pas kata kas patan sarfin. Nawa kita ribus pada sangka. Kay Domingo pun cai paham.

0: Harus dikasih penyanyi.
1: Winya Kipakuna.
2: Harus dikasih penyanyi. Winya Kipakuna.
3: Kunapa hermanos, hermanas, kunanka wa termanta, napa ikusitu chamus pa kasian guayra, si minchik pío doce merda. Huila kipakuna wa kchiwan, kuskachakus pa kasian chek, iche jewata wa termanta, makik apiriwan, tuku runa masita napa ikus pa kasiaiku. Kanta ri, kanta hermano, kanta pis hermana kikilianta. Huila kipakuna wa kchiwinekta napa ikamus pa kasiaiku. Kalyari suunchek. Kay wan kichinin chaktaka sumakta uyeri munapa wilay kunasta pero ni na nyawari musaktiku kay wilay kunitasta uk achata kisituan kusita takuspa kasuncha a ver kay pide kasuncha ita kisitu uyeri na kachung.